0: Tikman. Tikman. Oh. Bah. Hey. Ite. Nak. Dapat tengok. Dapat tengok. Dapat tengok dua kau kepada. Dapat tengok. Ite. Dapat tengok sila. Si boleh. Angkat sawah kau. Nak umpah wanah siang. Nak segulia, nak segeri pun. Ini putih ini. Kita sigur kau. Ini dia membantu nama kita dia. Ini dia membantu ke wala. Wala dan Tuhan yang kau baga anak. Dia putih kau sila.
1: Kedamu.
0: Tempat aku sebayu. Tempat aku ke mana?
1: Hancur. Hancur ini. Anak ini mau.
0: Dari. Dari. Tepuk tuli pada kau. Tepuk tuli pada kau. Tempat aku sila.
1: Si Jessica.
0: Dapat tay kong tua kong kabata.
1: Sa ilang kao galing ko siya to ko. Hindi ko
0: Patawaran ito ko. Hindi ko hukot. Mag-anak!